Ati singkoin HP, wajah kutudanganya. Wajah kutudanganya dia singkoin HP. Wajah kutudanganya dia singkoin HP. Ni kukosa umekosa ama umejua pia wewe unaguanga gizirani. Unajua kuna watu wanajuanga natural wako kizirani na hawawezi ishi kwa, na mtu kwa nyumba. So anasema wako single and happy.

0: Kena FM.
1: Wimbo top.
0: We na woni kana mateta omo the megi gukena FM. Tafari rashitu kana gesuji ogio the tumemere kagia. Kwena ajira itiganete gukinya domereri yaku. Tuadikira email kugerera complaint@radioafricagroup.co.ke. Kana utuhorire thimu 0711 046 600. Mateta